0: kamu tiba tangan kuli pak.
1: Ya punya kadai.
0: Ya punya kamu nak buku apa? Mau susah kamu tiba bawa mereka menerai bawa. Enak nak dibeli tiga ratus ribu nak muzik di tempat kita. Rosamnya, ada tak mendingin tiun usu? Raga nak uti tiga ratus trino.
1: Wah, mana dah wisau safran bos bas.
0: Mama nak buat apa? Saya tak tahu nak trino. Mama nak buat.
1: Uno adonga tigawa na latrina.
0: Inde.
2: Takuta uya damenya.
0: Takuta damenya bandere vambuno. So makama kandono wa latrino.
1: Takuta nazava kusogolo kwa nima.
0: Inde mnangu.
1: Hapo tupakati papindi ya kumala kwa semana. Na kutulero nisabudu nisi kwa zuri chana ya gwanda mangwana di mingu. Njira zanu bukelero mpaka mangwana zaatikazi.
0: Ah, mama aku lero di takut bujuk aku cari cara mana dia nak bahasa. Ya aku toka di paling bawah mangguan ada benda gereja. Bosu aku lawan aku kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
1: Pindi ya mwanyikiru, kuna ando shanu basi na kutuliru nzizatu kutamanga, shanu weni basi?
0: Ok, mwana kutu kutu mabla tumatewanga na lefazua Agustu kana kamasho. Kwa kuna kazi ya peza Bernardo, mwana kutu Marta Samarbeka. Kuna anda pena anda Jeze Pedro, Zena Pedro, Naita Pedro. Mwana kutu pano, na kumangiri.
1: Come and chill.
0: Right, but they are shunned back from Nokua, but I'm going to come back to the Lena one the moment.
1: Takuta, Nakutero, ta, Pitanabasa Mazinji to Kufuna Kuti, Azinjim, Papiti Pantocods, Nakutero, Trukona Kuti, Tina Dua Zoraji, Dozi Minutu, Zidzuid and Opindi, Kumina Mawiri, Zidzu Kutamanga, put Kufuna Kuti, Tijitam Chap Chap Dai.
0: Kamu munakuru maeta basa mawangu ndio patekinyo.
2: Dakuta takuta munakuru.
0: Ende.
2: Nande yani.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Ate nonana siku
2: kwa kwa. Makorokoto.

0: Sarado mpaka kumapeto.
1: Tabonga tabonga break shumba pambe. Joseph da pamba na ndio kandiram.
0: Bye bye. Tsogolo kwa ndima mnaweza ifanya nyimbo da pembe.
1: Bye bye.
0: Good.

0: Muchungo micho chedu vapukiri vana dikana varach Musambiki tavia kuverenga masoko de makuru o machu provincia chisofala menegera no ingembani. Musoro o masoko. Vagari vopano padropolo baira muno mu provincia chisofala vano tonya apa kutikuta makuva no mabasa menegera no kubema kushido kamo zino da kuisa intango huru kuna majarha no mapunda muno mu provincia chisofala. Mutengo unokwana kuita makumorongo muna ova jarika no mapunda ndivona kamo va pejisa kana kujamisa shano chino choviki pano kwa drobo lobaira muno musofala mukati mkuziva ko basa ko mabasa o komponi menengera kamo no kuziva ku amwene mabasa okusiana siana aya no amwe ndiona kamo nita musoko de makuru muno musofala menengera no inyembani ngondini iyo chindao Kuverengwa na kuna chiri kwa ndini Bartolomeo Funyu, kumuchini chombepo, mnova na George Baros. Kufunungula kwa masoko edu makuru muno msofala po muno ingembani, tananga kutiva gari vopano pabera muno msofala, ndivona vatonya apa kutikuta makuva no mabasa, pomwepom no kubema ko jido kamu zino takwisa, intangu hudu kamu kuna majarika no mapunda muno msofala. Soko irwari ndiruna kamo olikubuiwa ngundava jokucherekejwa kova zuva ro vajarika no mapunda vo nyika jesepo jo opasipano zuva gumi na pili umwechi uno wakatutu kwapi kono zova ati vazinji vajarika ndivona marikuwa nika kamo vashi ita mushambo uwari kamo wakashata okubema koziro zinotakwisa menengera nuzumweni kamo ustengerebwe jokusiana siana Vapindiri vashidiru jira apa kuti, kunudika na kamu kufone kama kwancha, kana mabasa akadakaja, angavisa kamu kukumuko kudakaja kuna vajarika no mapunda, mukate mokubesa kamu kuna vajarika avawari no mapunda, kuchira kamu vawanike no mabasa menengera no magariro akadakaja. No zondozo, vajarika no mapunda, vanokohwa vanotenda kuti, vanabasa guru, mukati mokuchincha ko uhwiru javo, menengera no zumwene kamu zokusiana siana, zvingaitisa kuti vakwanise kamu kuva no magariro kudakaja o nyamasi uno. Ngati zvenyu kuvereketa kwavo.
1: Eu vejo os desafios cada vez mais aumentar. Não vamos negar que no nosso contexto moçambicano a questão da falta de empregabilidade, que é um dos maiores desafios, porque há muita oferta de formação, mas temos a problemática de pouca oferta de efetividade, sob o ponto de vista profissional. E isto, até um certo ponto, acaba influenciando para nós termos, por exemplo, jovens.
0: Ati inini ndirovona kuti vajarika no mapunda vana mabasa mazinche kamo kakura. Mabasa angakwanisa kamo kuchincha kunanjika ino ya Mosambiki. Kazinche kwa jom, zirikuneshwa kuna vajarika no mapunda. Ikutama kamo kuva no mabasa. Menengera vamwene vajarika varikuneshwa nkokuti varikwanika kamo no mushambo wia wakashata okubema ko jiro zinotakwisa. No zondo usho kamo zinotisa kuti vajarika vave kamo vashikurida sure nkokuti kutama kuva no mabasa menengera no kubema kuziro kamu zindakwisa vinyotisa kute vazinji vave no murangalijo jakashata ngondevo yosondozo kwa inga kuvereketa kwa garvo pano pabeira muno mu provincia yosofala ngondava njosumbingo mpini zova jarika no mapunda muno munyika esule kama kosoko ili vapurukiri madikana varati Musambiki zino kamu ndakwenda mu provincia yo inyembani ndinoti muchongo micho mudoni wango
2: istritoro govuru kumkuriro kwa ino provincia yo inyembani kunozo wanika nyamasuno chishano no mserepete ukuru unofambilana no chigaba chuchurongo muna kushicheka jehwa mahiro omjombe trokubuya ango festival di mariscos kunja koku cherke jehwa hove mangamba bwangari showa nozumweni kunozonikawo nontatijo inofambira nozuya zvinorimwa sokoro kuti zvese zvipera kutojaniswa kuitira kuti muserepete uware kana nontatijo zvisoitike rari kwa kunoba sa oradi Musambiki mpa maina Natalia Chivambo nakuri mambo district oro govuru maina Natalia Chivambo vareva kuti kunja ko vararame vo mu district ro govuru kana no provincia sepo yo inyambane vamwene valendo vanozo vango mu distritu ro mashanga mu provincia yo sofala enga distritu ro pashigalirano kwapi vari kukoka kuna bungano resa ambwene rinozwa soko iliwali vashwanika paduze no village ro Nova Mambon kuti chishanu chino vasededengo paduze ngoti zvizinje zvinozo itika
3: hamiramba ngwekelele chitsungu cha govuru mashanga inyasoro govuru yoke provincia ya inyambane muta hita patsana ka hlakanulo wa hombe wa quarto festival de mariscos aite nita hlakana hita kombisa ti prato nita ku hambana ti bikiwa ku hi lomukati ku gahena mashowa ndombe tinjanji mapanji zvokhelele zvizvikota ku bika hita izibir hi shavisa hi hlakana okeleleni kutaveni kuna veni spetakulo loko hi mbetile ma izibisao hita veni spetakulo usiku gohla kusukela ka madzoitora ati ma 4 hora
2: kubereketa kwa maina Natalia Chivambo na kuri mambo vo distritu ro guvuru kumkuriro kuino provincia yo inyambane
0: tichiri pakati poko musumuliranye masoko edu makuru omachi provincia jesofala menengera no inyambane zvino ngatizwenyu mundangandiro masoko mambo oino provincia yosofala vanovika kuti kuziva basa pomwepo nokutsvaka kamumakwancha akadakaja kuitira bungano libudulire zvikuru kamare mukati mumatongero ndizvona kamu zvinotisa kuti nyika iri kuva kamu ishihamba zvakanaka Valorenzo Bulla vananga kuti mudikana kamu kuvoneka ko mabasa kana hwiru jakadakaja pakati pomatongero kuitira kudavira kozvese pokamu zvimbingo pini zvinovakwa zvichivoneka kobungano soko irwari ndirona kamurai boi wachishano chino choviki mukati mekufunungura komusungano ochigumi mvumbamwe zvotosisa zvakanaka menengera kamunhu kukudakacha omuno muprovincia yesofala kwape vabulla vananga apa kuti kunodikana kamu kubudirihwa zvakanaka menengera nokubesana kobungano kuitira kamu gukumuku uwari kamu uve uchivoneka muno muprovincia ati muchini jomazivisi ndijona kamu chikumbiriji ndijona jikuhurija sure vanyore vomasoko mukati mokuvisa masoko akadakaja menengera no amwene masoko akalingana nenga masoko omuno munyika soko iriwari raivikwa novanyore vomasoko vomuno muprovincia yesofala mukati mushirongwa kamu chinozwi canal aberto chopano pa radio mosambiki vanyore vomasoko vapindira vachinanga kuti vazinji vanyore vomasoko vika apa chinanga kuti kudikana kuvoneka mabasa kana kupekeja huzivi hungwara kukadakaja kuitira vanyore vomasoko vave vachiviziva mashandiro menengera nomataliro kamu omasoko ozuva rino vananga kuti kare tingada kamu kuita mufananiso kare menengera nozvino zvesepo kamu zvapera kuchinja mukati mukunyora kwomasoko vazinji vantu wari vari kushandisa kamu ko muchini jo mazivisi kwapi zvinotisa kuti vazinji vatame kamu kuzwa kuji radio menengera kamu noji televizao nozvo ndozvo muchini ijwari kamu jo mazivisi jaza kamu kuchinja ko magariro okusiyana-siyana omuno munyika mutengo unokwanira kupindirija makumbo nongomuna kwavajaha nomapunda chishano chino chovhiki pano padhorobha lobaira ndivona kamu vapuwa madhiginiso okuziva basa ati mabasa ewari ndiona kamu ri kuvoneka mukati muchirongwa chimwe chinonzi okupa mozi chengano chidisiso chokunyengejera huzivi kana hungwara wakadakaja kuna vajarya nomapunda menengera nozivisa kwavajarya avawari kuitira kamu kuziva zvovanoziva pandau jomabasa kana zvishando kamu zvekusiyana-siyana zvomuno munyika kuitira kamu nyika iwari kamu ive nogugumuko okudakaja nokwenda mukuru wane anotongamirira kukambirinya kuvhira baba uhwa mutambo muno muprovincia sofala va Armando Mbeso ndivona vananga kuti hutongi uri kupindirira mukati mokupekeja huzivi kana hungwala kudakaja kuitira kamu kuhurija sure ko vajarha vaonekevo kamu nondau javo jo mabasa vakuru vo ino provincia sofala vagondesa kuti zvesepo kamu zvapera kuitiwa kuitira chikwata cha Liga Desportiva Sofala chirikonika kamu mumosambola chive tishipindirira tishipikizana ko mupikizano uwali ngokuti mazuva apindari shikwata ishwali chakava kam tishimimira kuti cheda kamu kuduka ngondava jokalaira kofuma mkana mare. Zvino mukuru kuizwa mabasa mazinji kamu kusiyana siyana muno mu provincia Sofala kuitira kamu shikwata ishwali chipindirire mukati mupikizano omosambola ngokuti shikwata ishwali zvino chitikwanika kamu ashikana fuma mkana mare. Soko iri ndirona kamura gondeswa no mukuru wane anotungamirira kova jarikano mapunda zvishando mutambo jo muno mu provincia Sofala vazeferino storia kwapi vananga kuti zvesepo zvirikuitwa kuitira kamu shikwata chaliga di sportiva ye Sofala chipi ndirire chishipikizana mupikizano uwale kamo o Mosambola nenga va menenga va Seferinu historia. Sule kumdangandiro masoko vapurukiri vanadika na varaji Mosambiki tananga jokuti mutengo unokwanira kupindiri jama kumurango muna kufajari kano mapunda. Ndivona chishano chino choviki kufiri pano pa droba lobaira vajamisa kana vagumisa kuhuzivi okuziva basa. Ate mabasa ayawari, ndiyona kamaru kuvoneka pakati po shirungwa chima kamu shinozi okupa mozi, chenga no shidisiso, chokupekeja mazimba, nukupekeja kamu huzivi kana hungwari wakadakaja, o mabasa kamu okusiana siyana, kuna vajarga no mapunda. Vanya kupekeja huzivi kana hungwari okuziva basa. Ndivona, vananga kuti, no huzivi uwari kana hungwari uwari, wakunyenge jera shukuru kamare. Huzivi wakadakaja kuna majarika avawari kamu no mapunda, pakati po zvishando kana mabasa kamu okusiana siyana. Pomwe pomu no kuvisa kamu kukumuku okudakaja muno muprovincia. Va Vasconcelho Diogo menengera na Adriano Fernando vafika apa vashinanga kuti kupekeja huzivi kana hungwara kwadakaja kuna vajarha na mapunda ndizvona zvinotisa kuti vajarha vaveka mashukurira shukuru kamare mukati mukuvisa hugumuko kudakaja pomwepo no hufumi omuno munyika ngati zvenyi kuvereketa kwavo.
4: Por conta mesmo da boa participação dos formandos foi possível assim trazer quadros que por sua vez acreditamos nós
0: Ahatim, kubudira shwakada kaja kwa vajarga no mapunda ukuwari, kwa itisa kute huzivi kana hungwari uwari, uwe kamu ushivoneka muno muprovincia Yosofala. Tinotenda, tinokohwa kuti, no huzivi kana hungwari uwari, unga davira kushimpingo mpini jwesepo kamu nushirukuwa kamu chivoneka kwa vajarga no mapunda, kazinchi kwa shukufira pano pabera muno musofala, ngondava jondau jomabasa. Hosivi huwari, wakunyenge jera, hukukumuku okudakaja muno muprovincia Yosofala kuna majarika no mapunda. Diviri mwenivo, vanya kupuwa madiginiso kana hosivi hungwara wakadakaja. Ndivona, adanga kutiva pera kushunasidira, mukati, mokutati jesho vanoziva, kuhumabasa, o nchako nchako, menengeda kama muno amweni mabasa muno muprovincia. Ngatizwe nyivo mkuvereketa kwavo.
5: Eu chamo Minoria Gregorio Macome, gestão empresarial. Eu sou muito feliz, estou muito ansiosa acima de tudo, porque tenho muitas expectativas após a formação. Espero conseguir mais oportunidades com a formação.
0: Atizanangundini Noria Gregorio Mukumi, jakadi nitakala shukulu kamare mukati, mokupua huzivi kana hungwari. O gestão empresarial atinda kadakala shukuru kutima isangi mosovona ngokuti ndikurusu imweni ino sondivisi akamu kukumuku okudakaja ashibasi pa hupenyi wangu unigananga apa kukumuku okudakaja muno muprovincia kana muno mnyika ino ya Mosambiki. Zino ndirikuvetera mbasa kana vishando kuitira kamu kutatija jo ndino ziva. Diviri mwenivo mukuru wane umwe kamu antungamlira ko ndau yo vajari kono mapunda vishando menengida kamu no mutambo muno Msofala va Armando Mbeso vakohwa vanangavo kudani ii.
6: Representa mais uma vez aquilo que é a resposta do governo do setor de emprego na questão da empregabilidade, na questão de capacitar e de formar mais.
0: Ati jadaru hajo kuti no huzivi kana hungwari uwari menengira no peke juako madiginiso kuvajari kono mapunda jadaru tatija kuti vazinji vajari kamu no mapunda vanozova kamu vashtatija jo vanoziva mukati muhuzivi uwari kana hungwari uwari. Ati chidisi shukuru kamare cho hutongi muno muprovincia Sofala ikupekeja hungwari kana huzivi uwari kuitira vajarga no mapunda vave vashibudulida kamo pambeji ko mabasa mazinji kamo kusiana siyana umuno munyika. ndaidurujira mazwi kumutungamiriri umwe okambirinya yo zvishando vajarha nomapunda menengera kamuno mutambo chomuno muprovinsi Sofala va Armando Mbeso. Nosoko iri vapurukire vandikana varachi Mosambiki ndazoguma kumbiri kumasoko edu makuru omuno Msofala menengera no inyembane. Kupachash mfunda mtako. Potananga kuti vakari vopana patrobo rapera muno mu province Sofala vanotonya apa kuti kutama kuva nomabasa menengera muno kubhema ko zvino takwisa ndizvona kamu zvimbingo pino zvikuru zvo vajarha nomapunda zvo zuva rino mutengo unokwana nokupendeja makomo nongo muno vajarha nomapunda ndivona vapuwa kama diginiso wokuziva basa pano patrobo rapera muno mu Sofala ageno amwe. Ndiona kamwe tamasoko de makulu muno Msofala menengera no inyembani ngondini yoshindawo kuverengwa nokuna jiri kondini Bartolomeo Fun kumchini chombepo mengana George Baros salane.
7: Sofala no masoko ayo
8: masoko matsva anosumula zvinoitika muno provincia.

Mwanyikiro kuna Lonsena na Divesera bulukira muno mustudo wa Radio Mozambique. Ine dzinanga ndine Ruti Nyamitambo lero ndakudzeserani pindi audido anangono na tenepa veserani mwadidi.

ife ninganangono dina udidu waku siana siana mbwenyelero ife dinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi ife ninganangono dina udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi tangwe kufunza dijindwe kuluka kamwe kuna ife donseni kondri ife dingafunza togolo kwa ndima dinakwanisa kukala moda munafuniki dinakwanisa kukala madotoru mafunjisi mapulisi na pinangu dinakwanisa kupada mabasa dora kupeza nyakupalatu

0: yatu ya udidu wanangono wa sala nduli. Takoza kufunza pindu bizinji na tangu ya udidu wanangono. Shamwali yatu paumira mbiti kazati kachemera pindi yatu ya udidu wanangono. Anamoza udidi uzinji na chukulupiriru kutimwe mwakoza kufesera mwadi dimwene pire pida pangwa imwe na shamwali yatu paumira.
1: Avesel, tisaona kazinji kene, anangono, machupwa, anangwa samenywa, anangwa satikaniwa, anangwa ngapasa chakulya, anangwa sakakamisa kupita mabonde, dipindu, pia kusukalisa kakamwe, kulilifi anangono.
0: Ndimu mweni nzanga nanji, saoneka kuti anyakubala nangu, awene sa menya na pia nao siku zonsene kulonga kuti tenepa, inepano ndi kumfunjisa tenepa, inepano ndi kumlanga, ndi kumsandika, pepio, sipindu pia didi tai, ngabe mundu anava na kumenywa tai, pia didi kutimwe anyakubala, musie nsambuneo wakutikana mwana siku zonsene, nanjipinango iya sakoya mtima mwaji, tenepa sanyelezera kuti mewanga ngabe kundifuna tai, mewanga ngabe kundifuna tai, asakala mwana wakusukwala nsiku zonsene.
1: Ndimu mwenye nzanga, tende nikave nyimbo ya tuakuria kakamu.

buera Nico, sinanga de palmira Lázaro, el lero de Nacuceserani, Chitangano. Veserani, Mali. Guapa Chita. Ikali Nyerere inazina shushu. Nsiku bozi, Nyerere inazina shushu. Ikakala na mataransa mawiri na maso ankaina wa makorosho. Nsiku sonsene pakulamuka, iye akanumpa patalimba. Akasamba nkobe aje, pakumala, akavala foya, mbabuka panyumba, pakatamanga. Mbaenda tuwela kuja papaya. Nanji shushu, akakomera kakamwe na kuja papaya. Na masikati shushu, akakomera na kona nchache, anajemera pupa. Pupa, angaona shushu, akaseka basieni. Tangwa iye, asajua ninji, chikafuna shushu. Pakumala pepa, pupa akamsakira mapapaya, nanji asajua kuti shushu, anakomera na mapapaya. Pakumala kuja mapapaya, na masiku shushu, akagwera panyumba, wakuneta. Mbwenye, wakukomera tangwe aja mapapaya.

0: Chemera chemera mudzukulani yabvano ngapi?
1: Na be kumfi ati tsama nje munthu mbodzi.
0: Tsapa nje munthu mbodzi.
1: Kana ma ungafika mabunda kadera yako ishi.
0: Mbanyi yabvano ngafika kwene kulungu ngabe ngabe kupaswa mpando. Ndakutana paswa tsamba tai.
1: Aiwo udabaswa tsamba tai. Ndidzorodzoro.
0: Ewe.
1: Ah mujitu mudzi ndena kupasa.
0: Basi takuta kumutsana na nzanga pano mushuda radio Mosambike ndirikulonga Dimingu Dick asakapachisa cha chanthatu sechitubali chitoro ndipanakhala iwo basi baba Dimingu ife mbatilikeni ku luza nzidzi chamaso kuti pakati pa nzidzi ndo tikipemba pakwecha Marcelino Viola kuti pakati pa nzidzi uno mamuna mkulu akuiteketa Viola pano panangu akwi swinda Viola kundinango ine tunkonzo programa ndino anonzo lero mwana anonsa kazi yano pungu wansena Domingo Spaulino Kembo ndinankhonda chile muntu pwandire bande mpaka nzidzi ushanu mapindi makumashanu na manomwe Basi chitani cheti ninga cheti chimapira kuti pakati pa nzidzi uno mukwanisa kutambira nsero udakwanise fe kupaswa lero siku ya sabodo Baba Jiki
1: Mbuya
0: Ife tatambira nsero Nsero uyu walonga tepa Atine ndini yankhonda lifasi Tabalo panyaminga, ndipada balwene Programa ini sakama ndi iva nsiku zoseni za Dimingu Penu za nsabudu Zidzea chimbo klaunu Atini ndabwera na duku tamanja Mwende pasembu nzeru ini ninga mamuna Atine ndina nkazi Nkazi ndabana ya nawa Ata nhatu Mbwenye Peshtika kutipa nyumba hapa makaki mawawi mwambo nsini Na hiye nkazi yo Mbwenye kulonga kuti nsiku ya dzana hii Ine ndatindikwe na kubasa Pandisi ya kobiri Utikobiri neyo Uchitinayo Kugula nayo kumida Yetu kazi nkula na konda ni Baitambira limbo ikobiri yo Mamuna nkulu mbaina kubasa Kabe kupidziwa kutuwa nkazi nkulu Muntima mwachi Mwanjunja tika Kabe kupidziwa Mamuna nkulu afeka yo Nandibulu kini manu kwena kubasa Babuka kwena kubasa Kazi nkulu nkabe kupidziwa nkaka kutipana nko kobiri Akaiko ya pangono pangono Na kutalipongwa nango Angona kutipa nyumba pano kobi banjeshi mwadidi makangabe Angapaswa santava na mamuna nkulu mba kwa ya sinku Paswa santava kwa ya chiteji Nkabe kupidziwa Nkabe kupidziwa Panangu akana shamwela chembu kunja kutenda mpasa kubirine mbane Nkabe kupidziwa basi Tenene tikaone mamuna nkulu Kazi nkulu ninji mle shtika Panyumba po Ninga nyumba ikali ya kulugari Mle shtika ndini Kazi nkulu sikuwe na kalugari karo Motokala Kwe na kalugari motokala Kwe na upanyumba po Bakwata piombo pionsene Baba Diki Pionsene pene pionsene Pene pale Na chombo chibuziche da siye nkabe Siangu za chize ni basi za chima muna Basini Makadera Tingongo makadera tingongo mipantu Masofa o Mbaina kalugari kar Motokala Pionsene wa maika motokala mwune Antu dono afeka wa Na kuti nyumba ja kulugari Muntumbo Muntumbo anaka nyumba kulugari Ananzizo kubuluka
1: Habe
0: Muntu anamfunzi sadi kutuwa Baba mkubuka kani Habe Pionsene ipi ni motokala ushu Fa Uti Aint Ainda tete Kunyumba Kudabarwa yu Dabali umayao Mbwenye kwenye kudendia teti Kabe kupidziwa nga kakuta virana na babache Na babache Tungi na babache kutuwa Tuka pia kupiombo ubele Kabe kupidziwa Mamuna nkulu bwera kubasa Kumana nsulu bo Aint akuchaye ntokodzi apeka yewo lekundisaka tai ini ndikona kuti nsambuno wokujesana makaka mawo pa nyumba mambo nsene swamasu tai tiepa ini ndiri papine ndi ndiri njira ndikwenda tete kunyumba kwa baba na mama bas mamuna nkulu apeka nachitanchi kabe kupidziwa kuti kunsikwa nsima kuna muliwo mbwenye hapiti nyumba kumana kuti yo pyonseni amakupitutwa kazinkulu bidongea kuti ini ndiri kuenda tete mfika kuti pyonseni bani mapata bas manje ndi malemba mangwana analemba pinango mnangulu akhala pakukhala pale yetu tete ko hadzafika kodi pakufika pale kazinkulu tuta pyonseni kuenda nyumba kuendesa nyumba bababa babamba afika yewo na ini mandekana tv pano ine dombo kubala nkwadidi atukubala nkwadidi kubala nkwadidi ndikakhana makadera sofa pano ine bas kubala nkwadidi pyonseni pyombo fa nyumba mbamamba vamba kuona mpo mambava mambava kuona bas chama siku mamba vamba vika yeo safariti lugari mbo motoka lambo pano palugari di motoka lore bweresa pa nyumba po pa jintaro chama siku wa sidzaka kuti mamba va jinjino asafamana chipano dama pepe vike kabe munda funa chitampwe pano lamukana byonsen monsen mara muke wewe byonsen nini gede bas ati pindi pida bweresemwe lero pili pikeni motoka lomo baba kuona chipano chiri manja nakondani baba tiki
1: ngabe kondeka
0: baba imwe mbapedza ndi upontu tuta pyonseni peni mvungazi napita gumanepi ya baba peni nkati muli pyonseni panangu akadabwelesa tota dina iwombo mamba vale nukona kwanga nimanu kufikira kuti pyombo pyonseni pipiti mwemsi GDC unotai baba tai GDC nukona kwanga GDC pyonseni peni Deni tikaone kadzinkulu adabuka pa nyumba po putu na mama ini pano ine banji da mala tai ndapinda ine kodi ndina mpanga tani mamunanga ini pano bas yetu akana chipapo bachaento kodzi mamunanga oye tikona kutwa nsiku zino lero kuta siku zitatu tepa safuna ndimwa zimphangwa ine mphangwa zezintsanji apa kukubwera kudabwereni dzana na pyombo pyo pa nyumba pano wa ndati yeu ndapinda ngabe kupidzwa kuti mambavamba kanitwera nduli tepa masiku awa mbava bwera mbaza tuta pyasini peni na pyombo pyathu peni tani ati nditepo tepa vaka wa tepa kunyezera kuti ha yubwere kuno tizatonge ndawa tingamati bwerere tonseni ndonga imale mamuna nkulumbu avaka che ntonge mare anti ngufika kuti ukadikira kuti kwati pinthu endika pibesi kule ungamalonge kuti wati tongise ntonge mare avaka inde na kuti ni banje ntani sefuna kuno sidapinda ndapinda mbwenye sidatani ne dakondana tai kapo chenu mamuna nkulu hapa ndapidilembe utsamba kukutsamba iyo atimwa nkhonda radi musambeki ndipedze nimbo ini pano pyombo pyonseni makupibesa lero arikulonga kutwa ndisafuna ndiibwerere na thangwa chitumanine banji da mata indapinda kodi ndine ndadi kankwata penu nkhabe panangu banja ishi nachino ichiri ready penu nkhabe ndipanginimbo nzeru ndiye ndikankwate penu nkhabe kodi ningene kankwata mangwana kuli mangwana manjanga ragwandika tai ninga gulo pontho chombo chibozi na chibozi matidzadza pontho nyumba kodi mangwana hana pikwata pontho tayu ninga nchemera thangwachi kutwa pirone munthu angakhana basachi ngabe kuisiya njiriko

0: Basi nyakwenda makulada Lorenzo ndikira pangono basi yene tikwani sikufungisa mabasatu na baba dimekutiki. Baba dimekutiki.
1: Tabiba mbuya tikembo. Ine na bangadeba mbumba kunja penu apale penu inaangu antu pai ui tengu ti primero abana shano sesemba pai ui mbende kasemba abulukide kwa watadzala akapeleke pire pina funa watadzala aji kazi yanka dawa iye pinangu pe wacha kapatirambo poke nkamwena zubulso chuma
0: nafika chiputika vende pinyoro
1: pinyoro apatia pinyoro poke mwana uli amba na shanu kamwena sokuja anarantatu nkabe kenda kasemba ata utadzala apatia pinyoro kuti oh mwananga bwera kudabulso chuma iye sogula makadera basi ata imwe mbumba kusogolo wanzatu kunja ku munga semba na bo premeno baba mwana mbozi hudabara ukata pia chaka bulukira kwa tadzara abale yako aende kasemba mungena kasemba pana banja pana banja kuongea kuti pote pinga daika anthu ambalongo kuti kamwene asemba nkhabe asemba
0: kwa chigwagwa mfika kuti asafunika kuti
1: akazikani
0: pansi
1: akazikani pansi
0: kuti kuti mangwana ana akunkhapasiwa
1: akana puke ana sema yo ana nkhave very tai amba very yo kudi ankhwanyatwa kudi ankhwanyatwa abalanga ini pano ndino domingo diki payu inkazi mbangwate akazikani pansi mbangwate payu inkazi machipaimbo kwa sembe.
0: Basi
1: Domingo Digi tinaonana sumana inafuna kudza Mungu angapifuna.
0: No pangano kuti Marcelino Viola ndakale kumichini ineti unkonzo programa ndino anonzulero mara nosakazi yanu Domingo Paulino Kembo ndinankhonda chiri munthu pandira bande tinabvana pina nsiku ya sabodo Mulungu angapifuna na zina rati Msambiki salane.
2: Funa mudziwe thangwe makhaliro pa banja?
0: Bwirani tifundisane.
2: Funa mudziwe thangwe makhaliro pa nyumba?
0: Bwirani tifundisane.
2: Funa mudziwe thangwe makhaliro pa basa?
0: Bwirani tifundisane.
2: Bwirani tifundisane programu ya Radio Msambiki.
0: Inalongo na thangwe makhaliro athu.
3: Bwirani tifundisane. Bwirani tifundisane.

0: Como um ser muito importante, porque ele é tumbuto, usa com cena a cena. Ine zinanga ndini Jorge Bediasi Brissimo. Zinanga e a Pachitupa em Guiné. Panimbo ndini irmão Jorge Bediasi.
1: Irmão Jorge Bediasi, tanguanji posso dizer e a irmão Jorge?
0: Nimamuene, tirongitane. Irmão Jorge, nkulongira kuti Mbale Jorge. Zina njine me yonse ni Jorge Bediasi Brissimo. Mbenye panyimbo, nisachimero na Mbale Jorge. Irmão Jorge Bediasi.
1: Irmão Jorge, ife tri muno nyumbempepo, bugira mpimba za Nyaminga, ife tabvankuno kuti Irmão Jorge, nimbozo kuimba. Tipanga pangono, basene kuimba mweto malini.
0: Ndimomwene kuimba ini pano ndatomera ndiri mwana. Pakukhala ni mwana ndikatoma mambo chachita nyimbo ndeka kakhala ni mwana ene tironge dejano ndikakhana pyaka 10 ndikatoma cha kuimba kuimbisa majove majinyimbo mbindi chitambo kuzichita ndeka oninga va verse nsiku ineyo ndikakoza kuichita nyimbo ndeka mbibwera nyimbo
1: Tukona pano nyimbo zonse zinefano kuno kunyumba mphepo isalonga thangwe ya mabasa kupembera usemba zenezo basi pia unakhendo nangu wa nyimbo
0: ndizene zibasa kupembera za kuchenjeza abali kuti asie pia kuipa za kuchenjeza ali anapembera kuti alikwenda kuigresha nkabe toweza pili pina longa buku aneo tisachenjeza bukira pa nyimbo na alembu kuti alikunenseka mbaenda huku nzekuma nkabe kuona udidi sapanga bwerani kuna Yesu kuna Yesu kuna pintu pia kukoma
1: Ndimumwene, Irmão Jorge, osa pembera wabajibabi?
0: Inipano, pida tumeni bwera munu nchiringoma, ndika pembera igreja Afrika wa Yesu. Mbwenye, ndazaona kwekule anzanga zinja za mabuka, mbendisa ndeka basi. Mbwenye ndazabuka, mbendienda igreja Full Gospel Church. Peku ndiku kuna ini chinchini.
1: Kunyumba kwa kubalo ndiku?
0: Ini ndabalwa kumaringwi. Ku zona tirongitane legro makoko zona chiri gumbransai kwenye kundikuda balo eni mbenye munu nchiringoma ndabwera 2011
1: chaka cha 2011 ni chaka cha Irmão Jorge dafike mbalo mwa Nyaminga wabukatani mpimba za Maringu mbuzakalimira munu Nyaminga muna Mbale muna Shamwali mwafikatani munu
0: ndimumwene pida bukefiku kwenye kutangbache paiwanga akadatisia 2006 mbenye kuno ndikada kwatwambo na familia familia che papa ndao ndipene kukuda kudzabwera kakhalaife mbenye chinchino ja ndina mudzengamo
1: walongo tatoma imba na pyaka 10 lero Jorge na pyaka pingasi
0: ini ndabalwa 1992
1: 1992.
0: Ni muda balo ini.
1: 92 lero
0: ndikuchita
1: matatu na
0: podi chita pina.
1: Matatu na pina. Ndipyaka pina Irmão Jorge.
0: Sim.
1: Papyaka 10 bila tomeo imba midzizene nyimbo zako zikatoma na kumwazo apa zikasati.
0: Zikazati. Ngumanika ndidzunole pya netika pidzo pya kwenda ku studio. Soti kakoza kwene kuimba kwene mu church basene. Panzidzi kwa jomba ine kwenda chino misonghano. Azinji nkhabe kwenda anthu ndachine ngoma ndisamenya kuimba kwene ningapita saitapupudza
1: ndiloma ngoma uyu waya usakwa yambo
0: ndimo mwene
1: pepe zamabufunzira kupi
0: tirongitani ine nilongitani ndi dombo ene mbida chita ene mbida ipaswa
1: Irmão Jorge una nyimbo zingasi mpaka na lero
0: ini pano ndina 64
1: makuma tantatu na zinai
0: sin
1: zanseni mwazimbira munu Nyaminga peno
0: ndazimbira munu kustudio ndatoma kuimba 2018 ndatoma ene kwenda kustudio ndachita nyimbo nangu mediimba mbenye nkazu nangu anachimera mai Celestina mai pastora nangu anakala kuno kutsosi Nyang'ombe yaunga nyimbo ine yatema kwenda kaibusa kwene ku studio kale kwene nyimbo mesha ndao mbitibwere kabusa kwa productor Luke wakazembe studio nyimbo ine pida chita ine imbe bodze adzaoneka mapatrosini wazinji maningi atempa kana nzidzuno
1: kuti na lero irmao George alipo anthu azinji akukupedza
0: azinji akundipeza anango sandipeza ni maproduktori anango asandipeza akandipeza ni pastori Barreto ngwenye chinjino jadi kantorimbo ne alikundipezave pa nyimbo
1: Kero kutu uimbe panango ni nzimu kunyumba wakudzinza peno kutu nkufuna kwenye kutu uimbe
0: Tironge mwatu azinji makantori mesho. Azinji memu kulongera vida ya tumbo. Azinji mba kuimba nango samenya maviola. Ndinaya tukufa kulipo samenya viola, tukufa jubea samenya viola, saimba. Ntao ine saimba ambu, samenya bateria. Nditepo me. Kwa nzimu no wanipa makaleni.
1: Wapa makaleni mbuyo. Irmão George, panyimbo zako zinaiwe zonsene. Panango tikafuna kuti tivibodzi hapa tena vipi?
0: Yakutoma tinava George Bedias Sara Ginda. Naonga mbia didi tikaniwa thangwe ya basa ya mbuya. Alekwenda
1: kaniwa thangwe basa ya mbuya.
0: Ne kwenda kaba cha muntu nkabifunika pepe. Soki mbia didi maningi kulomba she ule unole chia sapemberadi unole uno nsiku zonseni kwenda kugreja pili pina chite kugreja rae uno azifunga pepile mulungu wa sakomero nape hapo mwenda katika niro tangu ya kwenda kaba kwenda kwa tankazo nzako kwenda kachita pintu pinangu kakalira nzako panjira penepi mpia kuipa
1: Ndimwana visera radio tulikuchanza na Irmão George Bukira Mbalo mwa Nyaming tiveni nyimbineyo mpia didi kutakaniro Mafala mbuya.
0: Mafala mbuya.
1: TV nyimbo ilonga tangwe mafala mbuya.

0: Tamfa nyimbuneyi inonga tangu ya mafala mbuya penu kutimpia didi muntu utikanwe tangu ya mafala mbuya
1: mabasa mbuya
0: mabasa mbuya sikutu wende katikanwe tangu ya kwenda kasosa cha muntu dai. Irmão George nyimbo ndima kumatantatu na zina iwe tuwela kutuchiti basire yonseni shwa kutindia zinji maninga na kupeza watu machita kale tsenzu
1: ini matsenzu ndachita tsenzu ndakuti nisachemero makuruzada pachaka chidamandi kada chemero kwe kukubera kunya nyangawa ne na pastoriano no pastori nyakanyanza akada tichemera na nzanga unango datisie chakadamala na tangu accident da chitirikira pontu kwe kubera kuno na João Candenga ndachita enda kweku ndachita tsenzu mbitibwerera tachita taenda ponto kupi ku ndoro taenda katatu kuruzada casamento taenda kweko fora muno taenda mchemerwambo papraasa hapa mashi chemerwa tangwe tirongetani ngabe utazati kachemerwambo mulembo konta regi pana kabanganga pano bwerani mwimbi ii tsataira tai
0: nganda wera
1: ngabe
0: irma shora nyimbo sa konsenso basi za ku kulubirira mafala mulungu basiana
1: sim
0: ngabe ngaindo nangwa nyimbo
1: ngabe anango sandi kipangambo epa bedia pa bedia sepa mundimbirembo pia mbanka manga nino kupasa nimbo dinyero ishi nsa insonga na pikoza ra pepi na koza ra
0: funa imba irma bedia se imba kusanensa imba kusafunika kobiri imba panango sufuna kuti ukhali na pfukwe pano kobiri ukiona pachipapi tora kuti ukoze kwenda ka mwaza nyimbo zako usake nyakukupikira ma productor
1: ndi mwene ine nyimbo zanga zizinsa pedzwa na ma productor nyimbo zanga zinango nsapedzerwa ndikapedzerwa na pastor Barreto awene ndiakabusa kobiri ine ngabe chintu tironge ngabe negosio ngabe mbushikato nene maji ku radio ntsaenda maji ne ndi tsenda kwende kimbo kapedza anthu tirongetani kase kachezambo na mbumba ba nkulongera ne tsatambirambo thangu ya radio ne tsatambira ndao mpuriso ne tsaonambo kobiri ine ngabe tirongetani ngabe mpata kubusa kobiri so ki ala na ndigoshtar ndi asandi asenda kandi pagariti ne nyimbo sin
0: olonga thangu ku radio irmão George ngoku phata muradi umbalo munyaminga
1: sin
0: ulina pyaka pingasi kuphatira muradi
1: ine ndapita 2023.
0: Ah, 2023.
1: Ah, tatoma na programa ya kucheza tirongera ya kucheza pantokozi, cheza pantokozi ngwenye anthu adzanigoshtar mbindika kwenembo mpati basa wakweku.
0: Ngokuti yuba sene ku radio basa kuimba basa kuti ufuna kuiphata ufuna kuichita.
1: Ndisefuna maningi. Tironge ndi do angambo mulungu mbwe ndipaseneme.
0: Chipo cha kombo chenewe ndi checho. Ndipo mwene irmão George ife tukucheza newe ife radio tukucheza na irmão George mbwenye tukuona kuti irmão George ndi munthu wakunenseka pamakhaliro kodi kunenseka kwe irmão George wabalwa tepo pena kuti mpya kugumana na mpya kugumanikana napo nziko
1: ndimomwene ndilongetenepa ini sidabalwa napo tai konda kuona konda kuona thangwe ya chikuku utenda ule wa chikuku nzidzuyo ntao unondo dandi stragar maso mpaka anafika nzidzi unombo modono nduno udandi gujula maso
0: unachidziwa chaka chache na kupata chikuku checho
1: chi ndadwala ne propio mai wanga samvunza asalonga kuti so chaka chiri basi chaka chiri
0: basi haudzo chaka chache
1: mona ne maimbe nyini ndabalwa ndino wadidieni maenda ndagujulwa kale nini nkulu kale mpango
0: bukira pepale pada pate utendo no mpaka na lero anakupedza mbani tora kuti ufambe usakipinango penu saka shikola akupedza mbani
1: ndironge ine tironge bukira nzidzi unoyo ndisafamba na abale anga mbozi nduyo ana ine pano Tiago Bediasi ndinonango Titos Bediasi uno anende asani pedzera so ngamano tendeni na huku tendeni na huku tufamba tufambeni tepa mpaka na pano tepa ndina nkazimbo ndina na piano awiri tikufamba mbo tepombo ningafuna sabao awene mbo asachita mabushika tu awa sani guliramu sababu.
0: Okay. Anapia namba tunge?
1: Mwanangu kutoma na anaseja anu mwanangu unangu ana piaka chaka na miezi minomu.
0: Uku irmão Jorge taona kuti chikuku cha kugwandizira
1: chandi gwandizira manini
0: kuleka kuti uchiti pinango pizinji pafuna kuti uchiti tsogolo chikuku cha kubweza ndule utendo no ndotenda kuti wanensa maningi
1: wanensa
0: lero kusia panyatwa bwenye iwe ninga munthu wazulimira ukupitiriza basi mbusaka kuti unachitanjo na khalatani panango kafuna kuti aoneke munthu akupedzi wakati mabasa kuna chitewa kuimba anakusakira pachipa.
1: Ini ntokozi yanga ndi 87 07 88 993 87 07 88 993
0: Nyimbo zezo tinazigumana mu YouTube njira zangu za udzisisi pena kuti ngapi.
1: Ine mu YouTube somo na ma video basi. Ndachita ma video mawiri mwemu ndi alipo. Nyimbo zanga zinyi za dzati katani kaponywa mwemu. Bwenye bulukira pano tikucheza ndina tindicheza na producer yanga azikembo mwemu mudzisisi umu kuti anthu ale anazifuna zitani azikwatembo. Penu kuziendera mu radio Musambiki.
0: Anafuna kusukumana mu YouTube anazisakatani.
1: George Bediasi Corona.
0: George Bediasi Corona.
1: Anasigumana mwa.
0: Muli munu Nyaminga munu Nyaminga muna chungano cha chesa.
1: Sim.
0: Muli nantu pa chungano cha chupena kutika hapa.
1: Tronge munu muna chungano. Ine nendiri grupu. Pamizizi nangu sachemerwa. Pamizizi nangu mne sachemerwa. So sava kwenye mbo epa anu halu achedza programa yangana. Epa, ine mbundiri tepomu.
0: Ine mbundiri tepomu. Eta vanyumbi ya kutome na wakatangu ya Sara. Nzizundi tina vipi kundi?
1: Nzizundi tina chinja makaliru.
0: Chinja makaliru?
1: Sini.
0: Ine nja gresha basi, pero kutu nja makaliru?
1: Nja gresha. Chinja makaliru nga kala watendeuka. Sikuti iu watendeuka. Ugumanika pontu kuchita pontu pia pii si pia mulungu verayo
0: kala kabe muntu alikwenda
1: gereja
0: atendeuka mwenye mbaduala kuti atendeuka
1: mukuona ne kwata pontu akazianza chimwemo alikumwa mwemo alikuba pungwandu iya toma ndiye tendeuka te, agosafune kutendeuka kuchinja tai ongolonga kuti ndabwereretu safuna kusia pile pia kale kuti ale anthu kuti adzati katendeuka akutowererembo pile pinachitewe.
0: Ndimwene tivinyi pone chinja makhaliro.

0: Tava nyumba chwira vesera radio pa programatu ya Anchesa Mbodzi kuno kunyumba mpepo chinja makhaliro tukuchedza na Irmão Jorge kuno kunyumba ya mpepo mwana wa Maringwe mbwenye ali mphimba za Nyaminga ndulimo kuimba pontu alikupata basa pa nyumba ya mpepo ya Mbumba mbalo mwa chisachecho cha Nyaminga. Irmão Jorge kuti nkhabe chinango china chite pontho apa mkhenda kwende basi ku radio mbubwerera usanyerezera basa kwene ya kuimba na kuona kwako kuimba kusapasa imba kusapedza
1: kuimba kusapedza kuimba kusapasa sagwanda tepa mba apa ibedi ase chetsa kumerwa na nyimbwano ire usapaswa 50 sen ukuja kwa kumbo ku radio cha apa ibedi ase chi Frozu usapaswa 200 nsiku zita ndikukalamba makaliro mbapi mbaneo mbome aseko kwenda pia kwenda mbuka Pemba mbo mercado isapikoza ra pia kwenda mbuka Pemba poya poya ine kontanga nensakoza ngwenye na kwe kukuradu tingalonga tepa papiri pina longeni mafalanga na buseni mtu asakomerwa ntao asakupasa 100 200 usaenda kunyumba nkazi mbakutani mbakutambira mpanzidzu na fambeni chapa bediasa nyimbwano iri chi yandilanga maningi epa pata nimbo apa ine nisakate pombo
0: akoneka mtu tero kuti akupedzi bediasa akafuna kuti akupedzi nanje
1: ndi momwene ine ndikafuna maningi kupezwa tirongetani ndikalembo na tironge tipo komputadore yanga studio yanga podi ini kusakambo produtore abweka ndichitiretani abweka ndipikire nyimbo zanga basi si ndasiya kuimba chakachidamala atenzi dzuno chakachino ndazati kaimbavo mukuona na mapatrosino ja alikujamba
0: akuchepa
1: akuchepa agora ningakana pianga peni epa ndiri bon ndiri bon
0: munhu Nyaminga munhu wachita matsenzo mangasi maspectacle alichita munhu Nyaminga kwa kumbuka pangono pena kuti ngapi
1: ini matsenzo achiteni munhu tironge ndachemerwa ku igreja nangu na tironge taenda na igreja to gospel tachita cruzada taenda pa tironge tani pa praça apa tachemerwa ntao dia 20 di Nyaminga tapaswambo pepa ambu tironge tani tironge timwe mazira kada kandoro dena paswa milimeti kaje ni matsenzo ne ambo adachiteni munhu
0: ndakona kwako Irmão Bedias Irmão Jorge utonge Nyaminga usafuna kuti mumukhale akutambaruka
1: safuna safuna
0: sakupedzane
1: ndaona mbo ntsiku ine irembo ne pidani chemerewa ni pasa milimeti kaje ndao kulongera kuti wakomerwa na ini ndipo zvimba mbandichemera pontho mai ereketa ne oya pano dia 25 de setembro ndichemera pontho nga na gosta majovu no ndao mbitiemba kule ku jinazi kule awene mbabvina kulonga angukomerwa na ini
0: komerwa ukulero kukuti kangumana munthu na chikomputa dota kuti kupedza unatambira na manja mawili
1: shi ate paiwanga na maiwanga nduno
0: watoma menyamenya kale misu ya kusakasaka muno Nyaminga muno kuna wena natonga hawa kuti aba indi sifuna wanga muno sakira kumputa dota basi watoma chita kale
1: inda zati kachita so kipanzidzi ini insa komera na munthu kuti ambandona tene pano mbandipasa kachindu mona tai panzidzi unalongeni mbativa tepano iye mbati mbapedza mmona ini pina komerana ini pepe mbenye pia kwenda sesa epa ndipedzeni mbuchangana sesa ntsona ninga nkukulo nsakula nsolo
0: ngabikoza chita pepe
1: ngakoza so kipanzidzi no anule nava kuti ndikulonga kuno ku radio Mosambiki na panzidzi longa ife kuno paipombo pa radio komunitari ya Chiringoma panzidzi una interviewer wembo ife awene munthu asava
0: eka asava
1: uno kuti ana usisi na ine apa ntokozi ngunoyo so kuchaya ntokozi na ine tinacheza tinapasirana
0: ndimo mwene tabvate pa nyimbo zwiri wakuda nyimbo makuma tantatu na zinai tabva zwiri dzidzuno ufuna TV inango ya chitatu tinabvepi
1: tironge wandipasa manyadzo
0: wandipasa manyadzo mbanda kupasa manyadzo tangwani
1: wandipasa manyadzo pastori kumanga gresha nyindira tumwa mwandipasa manyadzo na numpo manga gresha nyindira mitombwe si
0: bisachitika bisaoneka
1: pia bisaoneka maningi mkona
0: Mm. Pastore tumwene tuna kutatana chemerese
1: achemerese anthu gresha dzale afrimara ponyera zungu ponyera pinthu maningi
0: kuneo pepyo mpyakubweza nduli
1: mpyakubweza nduli
0: afunika kuti
1: mpyakupasana manyadzo si anthu akunja ngapiona tene pale trongetana sama buka asamala kugwan pansi tangwache na pili pina chite porque iwe ndwe nsolo tukulonga pili siani pengana pili siani pengana pili apo zenda kachita ponho iwe pia pia yamanyadzo
0: yamanyadzo nyimbo zako uradi Mosambiki zasatifika
1: zasatika fika so zinafika mbo na painishu basa
0: fika nensa tulakuta nyimbo zifika uradi Mosambiki
1: epika nensa pangono ndache ndia ponyera nango nenda ndikuziva kwenye kuradi
0: ndimani TV ndizuno ine mwende pasamanyadzo kwa pastor ndikamane kapotozi nango
1: George Bediasi, John Kandenga

Bwananiko, bwananiko, afisiri ya programa tinu ya pali na sikana. Tafiki ya panzizunu na pindi atu ya unguma kulonseni. Mkirani pansiku ya lero. Muna kanaine, Antona Rawush. Lero tunalongo na tangu tenda wa chukula. Chukula, ndu tenda kukoswa pikulupene afisara Radu Msambiki. Iu tenda no. Usasoswa na tangu chimfunyi, ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa atu ife, panangu mkati mamanungu watu, michenda kakanza ungumi watu onseni. Pangiziro pia chokolo ndipi, manungu wa sakala kuneta, nzizo onseni tisakala mbiti kosola, diti sapa, tisaluza mpavu, panangu panzizo kugona ife tisabuka kanuma pizinji kakamwe. Pondo panzizo nangu ife tisaluza mweya wakupuma. Uku nguveka kuti utendo nongu wakugoswa fesera Radu Msambiki. Ifi pontu tingaona mtu anapi pipangizilo ningapepi pidalongefi hapa. Mekufunika kuti ifi tingwate, tende nae kumbute ungume, aindikaoniwe, panangu ifi pante indikaoniwe, kuti mpyanji pirikukanza manungu watu. Tinepo, tinakwanisa kukunda wapa utendo nongu wakugoswa kakamu sochimero chokolo. Bas, afesera Radu Msambiki, pansikuwa liru mkakana ini Antona Rawush, salani kwa programa tino ya pale na skana.

Shirimu chatanga, shirimu chatanga. Ah, ituso. Tukupindira kamtishimu panyingoma jedo kana mumbo jedo kamujukusiana siana vopurikira mandika na varadimu sambiki.